0: shini rung tuk ngang danlam tang ligang tamzin shiki. Nini sakit jia tamung dien zhig shukdi ji chung lah gandh tunggi. Weihir sakit da langji naito mangwa tang nang nin jilwi rung zin chi wi shukdi tukchul ji zhi tsuishib shiki. Palestine jia naito na ngar zin weihir naito jia sukhang yinwi gati yin yang nang chung tang wintha jian danjir marung. Semni sakit jia tamung dien zhig jia peji mang zhi danpurn tanggi. Weihir sakit na yarang dengul yungr xa jia di sawi chani peji lah tanggi. 中国书记萨克等家库所属等娘的杰奇哲伦家电子和松雄等别的娘里来跟的萨克等家库家看分娘这用户各不等的盘村也去写和人们人切的动画等该大没不准的有人也萨克家他们的电子家杰奇娘里来很红的娘这家族家三子等杰奇家城呢为何萨克家里顿特区写比日子松下人
1: 这几只组等和不日的萨空西家口前比才是你组多的萨克等家口街等等啊空茶层用户的生住西尼萨克街等这个等单层松中下给娘这家组街萨克街里顿特顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿
0: chapsi je tablum je te ngada tang dong tik se te sakhi je den jig tang pheji ngon jir shegi echim shu ji mat te zhongguo shu dang nyam de ten ju la khen hun dang wei he ri sakhi je de bu shi lu de dong wa wei he ri sakhi je dan leng song zhong xi ni sakhi je den jig zhom ji cui shi xian de yo ji mo zhong ji ge ji jia kni jie zun zin ji ji chi ge lam chi ge nyam zhen dang ma ta bu ri ni huan ju niu cong tuan jil dang Kuchul matang nyamli su chapkung ga nyamli yigcha mungur nyamta mungtag gu bura denghang nang. Shugni jiya Zhonghua Mamang Shimtan Jakob dang, Arab dang Echib Shimtan Jakob jiya shugyong tabji chukbin jiba ngarwi jesib da tongji kuri jiya nyamjil saajig bel. Camji gabsi shugni jiya datong zhangzin huanjir dang canzil, lobsu, jimjil su chapkung ga nyamli yigcha nyekhe lagla mungtag gul.
1: ཁྱི ངེ ཀྱི ཀྱི དང ནོ ཡིག འདྲི བམ ཕེ རྒྱེ དང ཡོད ཚན ཐིན ཐོང ཆིན ཤེ ཅིན ཡོད པ དང ཧ ཁང གང ཚང རྒྱ པའི རྒྱ ཨུ དང མཉམ དང པ སུན ཤི ནི ཀྱི ཀྱི དང ནོ ཡིག འཛམ ཐན རོ ཡོང གི ལེ ཡག སར བ འདི ཡོ
0: ད གི པའི ཚེ ཅིག ཉིན ཀྱི གུང ཀྱི ཡང རྒྱང ཀྱི ཉིན ཚན ཆ ཆིབ ལེ ཁུང ཅི ཟིག པའི ཤི སུང གོ དེ ཤི ཅིན ཕིན ག བི ལུང ཚི ཨ རབ ཀ ཅི པར ཇ པེན གོ སུམ པའི ཤེ གོ ཡེ ཅིབ ཅི ཅེ ས ཁེ རུ རུ པེལ ཡེ ཅིབ ཅི སིན ཟིན ཚེ ཤི ཡི ཁིན ཚན ཅང ནི དེམ ཅི ཤི Xi Song Gu Di, Xi Jinping Na Gabi Long Tsi Ge, Arif Ge Jie Bar Zhe Li, Zhu Xi Xi Jinping Ge Song Shil Gai Chen Deng Zong Yi Ge, Leng Mul Ji Se Zheng Bi, Zhong Gu Na Zhong Ge Song Rup Zhe Ge Zhen, Leng Dem Xi De, Huan Jur Pei Ji Deng Can Zil Sar Dul, Jian Kem Hua Yun, Zhe Cuo Meng Cu Su Jie Jue Dun La Me Ni, Zhu Xi Xi Jinping Ge Tian Shu Li Yong Bi, Zheng Ni Jian Nang Dun Deng, Men Meng La Na Me Bi, Zhe Sim Sa Mu Cun Yong La, Zhong Hui Hi Hu Li Jie Ten Men Gong Dun Jie Cun Deg Deng, Di Rup Sar Bi Nang Dun,
1: 国内十五间等级的人等级的人等前置的西游大家为此个年年想请等于书记中把深圳罗东川跟错客的中期的平安区等互助和这个让中总的都是不是一个南极单独这就是书记习近平跟村红的都是不能给解松市的改进个公东来罗中等乐得的三毛学给了解控换等主把等将东北及金穷西尼甚至大瓦营等级把等乐得的学把等一路等等的彼此的同期的尼克公布了东瓦 前段通里个跟村东部的西地比村通院配给他了赶快的地位全部我们不是跟着东西蓝渣农民的地位一位一位的地位偏去三河中的了七星中的地位那个地的西地个

Rényam khana bat naa terang ga chu Tsulung shang chino naam shi tog shi kong kyo chag nu gu naam shi Ngondan dev tiyong naa terang sakil kong maa zga ga naam Tang yu gu naam bu naam shi Ngondan di yin naa yang Chu gu taa chiga sacha laa laa har chin ta Chiga chara samsum say jina raa namung baab yu Ni tsil tang ti han chin ni Ta kar sung terang da kri ga naam shi gin jirduk ta Ha chang kri gu nu naam shi gin jirduk ta Nga tsi xish ka wa Yang naa chu xuk ka wa namu zga nataab ka Naam shi gin jirduk tang yang naa naam shi gin tangram da ya tang Tunda tengi yar maran jujun ta hajang kalche ga. Tana warkum dey chu terangal ensum da ga. Lam gag nitsik tanchung nasik juyi. Lam gag nitsik la khanin piyan tong salang ga warka lam dam day na tarta lam ligo ka dana. Tisuk la khanir dap chik ni ga sisim chiso chiruk mandrab ga. Tihan chik chu... Jalim tika ga gongho tang chichin samka tsaka ga warka lam dum su su nda na yang ji lam ligo san nanda namu ga nang tsita ka ma zuk. Pchele ga chani jina pchele ga tong ni ibjara sam chiso tig ka mhalab dan jarab jachin na nugu saab shuk tang pchele ga tong ni ra ni ibjara pchonga ka mhalab ni ibjara ngab ching abdin na nugu saab shuk. Pchele ga tong ni ni ibjara nyakha tsar ga ka mhalab sam jan na nugu saab shuk tang dida tang yang lam ligo san nanda namu nang tsita ka ma zuk. Ndrabi ni jina chu ardar gaba gar danjik tam sikshe. Tihan chika yang Yalam thikchak chikchik salang tang tatang war ka lam dum su su denjig ya naayang naam shirin daga ganga yang chik charan bab jinaan namu khirchin tem naayang sem chong ya tamung yo jun daga ksandab yo ka. Di yaan chik ka yalam thikchak chikchik kato tang tatang war ka lam dum su su denjig ya yang naam shik in jirduk rang na naam shik thangrab daga ganga tamung yo jun daga ksandab de yo ka. Yalam thikchak chikchik mayang war ka lam dum danaayang chik lam ligo sanar tamu ka nang sasga kamung zuk. Tab chiya ka chani pachir denjig ya. Di yaan chik ka yalam thikchak chikchik adi tang ngurjan ga phyang ga war ka lamdum so so den jigre jalum tik tik chik yar ka tang thongrin ga war ka lamdum da na yang chik lamli go satam o ka dab chik ni ga chep jong har ko mandab ka ti han chik jalum tik tik chik ni ga to pa tang so ja bo ga war ka lamdum da na yang chik lamli go satam o ko dab chik ga chani den jigre jalum tik tik chik ni ga salang tang tani kha thing ga war ka lamdum da na yang chik lamli go satam o ka ti chik ga chani den jigre ti han chik ta chu jalum tik tik chik ni tang ti han chik ko ho tang Chiu yishu warka kaashuk tang dida tang yang lam ligo san nanda namu ga nisil chung tsum yo katab. Chiu ga chani denjigri. Jayang jalam tikta chikni ga saka tang telin kaga warka lam dam so so yin ayang denjigri. Jalam tikta chikni ga mangay ga warka lam dam tang. Tiyan chik jalam tikta chikni sim ga kongho tang yishu warka kaashuk warka lam dam da yin jina. Chiu lam ligo satam o ka. Jisuk ga chani yin jina. Darga waga tsi chibnin rukho mandab kaka tiyang nam shirin da ga khirchin tepsung na yang lam da li ju. Gorjang e jina ra, ta qan har jina ra, ta mugu nang tsita yuk. Jalam thikta shtir nga ga telin ka tang panchini khangde ga warka lam dum so so denjigri. Jalam thikta shtir nga ga panchini khangde tang zurgan ra warka lam dum so so denjigri. Jalam thikta shtir nga ga zurgan ra wa tang tawar dana shtivri ka warka lam dum so so denjigri. Ti han chika ju, taq su jalam sim thik chik chik chandam tang na kormu warka lam dum datang dida tang yang. Lam na chi lam ligo san nanda mung nang si kama su ka di su ka chani nyer tong nye chika da bia waga tsi sum chi sok chi rukho mandab ka zhaya nga jalam nga nyer chik sum ga xiong kwa hua long war ka lam dum zay jay di han chik da nda mung ka lam dum so su na yang chik lam ligo san nanda da chan zu mo ka tab chaya ka chani den chik li jalam sum chik thik say jay sum chik nga say jay sum chik chik say jay do la tani nam su xiong kwa hua long war ka lam dum so su yang den chik li jalam sum chik chik chu lamdum danayang ta su surgun tang gansu warkin rinsum ga khutu war kapshu ko lamdum dar lan dani chik namshirin da gin jir dugun gyang lamni ta mu isem chung ju gusa namu ga khsan de bren gap tang ok tian chik chu jalam khsum jir nga ga war ga lamdum ta su chig dik kapshu dar la andam son jinara yang chi lam ligo san ara chong tsum yo ka tap che ge chani den jigri san chi lam ge lam ni tig ta ni ni tigsum la su kwa shi ngwa kwa long ta ni cha ka ma nge ge lam dum so so den jigri san chi lam ge lam chi ge tig chi ge san ta hu du war ge lam dum so so den jigri san chi lam ge lam chi ge tig je ge san ta chikam bum ge war ge lam dum so so den jigri san chi lam ge lam chi ge tig je ge ar ton ko tang chaka ge war ge lam dum so so den jigri Sanchi lam gulam ni tiga chika miin khatang taha chaga warka lam dum so so yang denjiga tanga jindari. Tiyan chika sanchi lam gulam aksam tiga atang aksam chiga abdan aksam chiga jil maa ya taa. Tani ngurjanga chunga warka lam dum, tani miin khag warka lam dum, chandam chewa la tsukwa ga lam dum so so yang denjiga tanga jindari. So huambu ga yashkur ka chachu lam ga lam tiga so so yang denjiga tanga.

Tiyan chiga chun dhamdhil tangdhe pek sanjir yenga yang chanam bi nyanam da dhunju yi tana Logil gangkur ka mnyarcin de tsulu zong dhigzi nyanam dhumu zo ka tana chu Xiongpa sanjir kanga nyanam dhagnu ka sanjir yenji na Tai chu jaliyong mamang ti ma tsukchin kap jyoshib ya jaliyong han kanga trin tsukwa tog Trishib togmur shajir palwe Da zhonglam dhamdhu dhanjigab jatam zo chi gan charcin nang Logil gangkur Anchargil mambi dan korig rolum da chorkub chatsurig mnyarsil gam tohkin nafchilib chongan nafchili nyekhavar lagdig shipa masil lugir kankur rolum da chorkub dhugshug su chobatang yana mnyarsil libgani chobatang dhamdil av dartag libgani chobatang lagtug kapir jagbatang yana nyamba yana nyanlam lartawala suqaag shabchun da pil machug piyag dan kil savu yun masik dedang chabchigdan charsin nang yang lugu lankur ga kalawatang lankur la yang dungkhang takir gyag dambum da gzir zong da tingi mugzhan da Nipir kun gunuga andaga kirge tanka gozobchin dayang ngis lakhtir chajir sikoga tiyan chigda chu aji konne ra chakunda tag chirka no se se jena da andamu korne nam yena sine zabju da tag chir ba koti warkum de chigina da khapta lugdik dam thing garginda kopchil meju ola suqa tiyan chig olang kor da do koti warkum de ra kirge mergund jabji tab denjig en sazgen yogu no tiyan chikim digda chekoti barkum den argi khongran dani ta gi konshi ta tan khapar tan jinar da mu me ju tiyan chik chimni yang argor gi khong da jig goni ma chik galog chi ga kbala suqan de yam dig tiyan chik galog la suqan da jig gonu ta la ngi se chen da gi ken sida da yang chu chemara ba so cherbig bigil mara di go khatar di manjo ju la suqa tag khirge zamnang go shaba ta yang ran tan ni 과학적 대비 들으라

ཁྱི ཁྱི ཉམ་རལ ཡེ་ཚུག དང སེར་དེན ཇ་ཁབ སོ ཤོགམང ལེ་ཏག ཅེ ཐན་ཇུར དང ཇོགན་དག ཁལ་ལི དམ་སབ དེ ཏོང་ ཨ་དང ལགདང རེནི ཀྲུང་གོ དང ཨ་རབ ཀྲུང་གོ དང ཕེལན ཝར ཉམ་ལི ལང ཏག ཟིག པར ཁན དེ དང ཏེ ཐམུང ཐོག ཤོག ཅིང རང ལིག དང ཙན་གང ཤ་ ཅུ ལ ངོར་གུལ ཤི ཏེ ཁལ་ལི ཅང་དན དང ལིང་ཐིན ཅེ ཛམ་ལང ཅེ ཅུང མ་ལང ཟིག ཇེར ཁན དེ ཏོང་གི སེཤི དན དུན 主事习近平给家庭女娃的生日子里落登记科比丁的也就不来落地人人家家庭参战能娃主事科比告诉世界人也中娃的生日子被称的家庭女娃的生日等三人跟别记生日娃进穷特别有办法是恰空所谓娘里的儿子稍微真正能有也就不记中国这个杂顿他这个的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的是你家庭女娃说用家庭女娃的乐得的
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
中国的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人
chetin wala, tamung tang shugdi, nyamli, jantil chi jia denjig tawa zungte, uwekhar sakhi jia denjig jia rumzi sarwan zigi. Xi Jinping gi di tala jengu kag zhidong ba di, jigni sakhi jia tamung denjig jia nangni gilhu pebar shigi. Uwekhar sakhi jia mamang ji rangchima rangdag sa jia jinchung shi di, shishuk topu ji tehtuk shi par ngorgul tang, sakhi tang jakib ji shirdi tang denjig jia langmul shi hu chere tong war jabchur. Sākhūng chūy jē dēn zhīg rūm zhī jā zhīn shī nī, rāng dāg ngāng dāng lām dāng lī gāng dāng zhīn shī gī. Nī nī sākhī jē tāmūng dēn zhīg shūg dī jī chūng lā gāndā tūng gī. Wēi khir sākhī tā lāng zhī nā tū māng wā dāng, nāng nī nrīl wī rāng zhīn chī wī shūg dī tāk chūl jī zhī cuay shūb shī gī. Palestine jē nā tū nā ngā rī zhīn, wēi khir nā tū jī sūg hīng yīm wī gā dī yīn yāng nāng chūng dāng wīn tā jān dāng jīr mā rōng. Sumniya sakhi jia tamung denjig jia pejji mung zhi dambur ndanggi. Weihar sakhi lan yarang denggul yungar xa jia di sawi chani pejji lah denggi. Trunggu shuk jia sakhi tang yakub sosu tang nyamta jia chi chalim jia denjig song chung tang pejji nyamli lah gandil. Sakhi tang yakub jia kempin nyamji yungar gupi tang di pancin ye chi shi hu ram zhin chere tonga tang gada mipar zundu yul. Zhaniya sakhi jia tamung denjig jia chi nyamli lah khinhongi. Nyamzhi jia zhuk jia zan zin dang, jia chi jia chim na gui khir sakhi jia li dun thak chu shi bi zhirsi song sha yin. Jia chi jia zhuk dang lho bar da sakhung shi jia khib chen bi cai zhi ni zhuk dur di sakhi dang jia khib jia dagang dang a khung cha cheng yong war zan zhuk shi ni. Sakhi jia den zhig dang dan lang song chung sha gi. Nyamzhi jia zhuk jia sakhi jia li dun thil dun dam dan ni ban dun bil shi bar jia pchur sha gi. Sai shi dan dun. Ejib shuk di, Zhonggu shuk di gui khir na dun tal tukta war simda ligin tan zhang dan jia lang shuk jian chung shi bar ngag ju qianbu shi jing yo. Ejib shuk di sakhi jia diwa shen zhig san zhu war gandil dong jir sun ba dang chapsi jia tablam jia di ngada dang dong tig say di sakhi jia den zhig dang pe ji nguan jir shi gi.

0: Rangi chig mashi dungo mi rangi gapo yin dong dara jay jik kaga da sam. Ada li sung loma tak tak ngar kisi ma khar ma tak tuk ta ingo yin.
1: Rir.
0: Taga jang gong da sam. Tani rangi nam zga chig yig zga jang di tamo kushkab zga yo dan rao tak tak sam sam sam kushkab zga shong chang nga yong maam yong zgo nara.
1: Rir.
0: Yer kerwa zga shong maa tong ta dara. Taga rangi chig jang gong da sam. Tani alang kur so kor na rangi alang kur shi gogo man ki. Rangga chad gomar go, simana yo ka nata ni. Shira yonu da, ni zindaga huma cha yig zingda sam, zindaga huma gana gata, ni pja kanya kare gishi di yukwa mdrawa ni tumbo zinta ni. Rangga re dengav jang ka nata ni, jimu niga mdraga chigna dengav jang anda isika, amaz gin isika, jang go gizika ni chini yig zig jang zi zambu, ija cha lak chik terong zi zambu, isama yo gina. Amira jang na, nira jang na, chini gira jang, nyendre nyendre, mam tanga cho shuk chere mdraga yin zi jok sika, sunga chize ka isika, sunga yo kama nyengi na ija cha. Tani ngarki sona ngarka kawo teram jana zina ni sona pijadu yang nga aman da wari yang tiyas kamanyang gata ni kawo pijadu kwa ni gira mam drama gata mu yinna dara ju yigzi gira jang tayi yon na zi jang zi gona ra jang ju yigzi tohtong omoto ni jang na tani tanga ji gila len je ta ji gertsar jambo tro dong jan dan da ta ji nam tan da dimi jambo shi yu gao ngin huma mga ji ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱢ ᱧᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱜᱟᱡᱟᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱥᱩᱢ ᱢᱮᱫ ᱜᱚᱱᱨᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟ ᱥᱮᱱᱥ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱟᱫᱟ ᱫᱚᱱ ᱡᱚ ᱦᱟᱣ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱩᱡ ᱠᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱩᱡ ᱢᱚ ᱡᱤᱱᱟᱹᱧ ᱪᱷᱤᱠ ᱪᱤᱝᱮᱨ ᱟᱹᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱱ ᱠᱟᱜ ᱛᱚ ᱛᱟᱜ ᱚᱢ ᱥᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱦᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱚ
1: ᱡᱤ
0: ᱡᱤᱢᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱪᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱩᱜ ᱜᱤᱱ ᱫᱩᱡ ᱠᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱫᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱡᱟᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱤᱢᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱟᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱯᱤᱱᱟ ᱴᱟᱭᱰ ᱱᱚ ᱞᱚᱠᱚ ᱜᱮᱨᱮ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱡᱤᱢᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱯ ᱛᱮᱣ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱢᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱥ ᱫᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱢ ᱢᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱧᱚ ᱫᱮ ᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱧᱚ ᱫᱟᱢ ᱧᱚ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱧᱚ ᱱᱚ ᱡᱟᱱ ᱪᱮ ᱯᱚᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱯᱥᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱠᱤ ᱛᱤᱯ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱠᱟ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱛᱟ ᱢᱩᱜᱩᱱ ᱵᱟᱡ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱫᱤᱥᱠᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱦᱚᱢᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱜᱮᱭᱟᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱚᱯᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱱᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱛᱷᱩᱝᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱜᱚᱱ ᱠᱤᱱᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱥᱩᱡᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱛᱚᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱚᱯᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱢᱩᱱᱤ ᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱥᱩᱱᱩ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱢᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱜᱩᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱠᱥᱚᱱ ᱢᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱤᱱᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱨᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱡᱤᱠᱛᱤᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱫᱤᱜᱱᱮᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱤᱢᱤ ᱵᱤᱡᱟᱜᱚᱱ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེ ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དར ཚོང ངོན ཡང ཚོགས ཉེན ཚང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཚང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ཉེན ཚང ལ སམ པར གབ སུ ཤེ ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ནོན ཚང པ དང སོམ ཚུག པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཆུང ཨ ཉེ གར ཡོད
0: 参拜等部聚会也习等参拜你把将这么论着也呢学你而求腾的连村个参拜等部聚会也习个参拜等啊是有也了军会起码从什么呢成亲才等安排呀军会也习
1: Ali Tangdi Juhui Yeshiku Tambinanga, Nati Tolhuadigan Junkil, Shinhe Zomamang Chum Kunga, Chum Hundi Rupa, Tering a Dorjila Dangi, Sani Mang Tsukang of Donang Gorgon at Tungushuni, Juhuin Gajanga, Kadari Juil. Regal to Demuina.
2: Oh, Demuin, Gondola Demuina.
1: Demuin. Ali Dina, again like a tumor, Sani Mang Tsukang of Donang Gorgon at Tungukoni.
2: 就会干这个也修的呢哦呀呀呀对对他这等个就他我就三年当个就说的三年点存的钱呢啊蒙错个那个东东个就现的东东人家那个他开始从地上的他就忙碌个你听见没事啊对到那他地上要啊就个连村的个过着的样啊就你啊那个东东个兄弟啊
3: Joe Hazel Corbus, I used to eat the leaf, Maracata, and Dordi. That day, Tonandi, Joe Hazel, Tamachu, the Sun in the Nicholas, the Shonon, Joe Hazel Corbus. So, Tonno, just now.

chechi zhenga maam tseng yang zi. Amgsil chepar dambar tun zi. Tine chepar jopi zhen zi. Jopar dopi yang yu tar yondan tang. Argla sopi chechi nga shiga maam tseng yang zi. Argan tina zhen tang mandavi amgsil chi chechi dambar tun ba na. Chepar jopi zhen zi shawa yin zi. Ya, da chepar jopi zhen sukun tukun jiga chechi chmuz giri tig zina. Jopindo Pasukunu Kungashi Stomba Puti Rangilchi Jopindo Pi Tunji Angute Yondin Tang Argla Swari Swazina Sukuma Jitri Takamta Jigunri Tani Argutsu Yondinzu Shawazu Jizu Jizu Tatamu Hundin of Kana Jigunru Sukunka Sukuma Jile Tila Suki Chechi Kaisen of Kamantan Nala Argentin, Gentin, Mandanu, Gamuksek, Chachiz, then you know, Tongun Teta, Chapter Jopi Genzi, Teter Gijotsk. Nipa, Chapter Jopi Genzi, and Amtung shall party. Aina yondin Argentin Lee, a jutung, a zitung ji chaperanati. Chapter Jopi Gentina, Nancy Chena, Chil, yondin monthly Chapter Jopazgana. Any rig mounting each chapter jopa. Some shawa mounting each chapter jopa. Uzi, a di mounting each chapter jopa. Anga, a ju mounting each chapter jopa. The most good, you know, is going on bang out. Simba, chapter jopi, genus who's in winsen chapas. Tan nung si, you are. A reading in your going winsen. This is it. Chapter jopi, genchi, nung si tangbo, yonder mounting each chapter jopan. Yondan gashi tsungman yin chaypuk yondan dambar jolus. Ya, jopran dopi yang yu tar yondan chi chaypuran gashi ka maam tsung yin chaypura vi yondan zhin dambar jopashi yin di tu zile. Ta, jondu chi yang yu kung shiki yin azuko yondan tukuti chi yondan chi chaypura tukuti lala zi yin azuko maam tsung na la chaypura waga yondan zhin tang yin azuko dambar zi chi jokuni. Tunggu tahu sekarang, ni nampak yang dengan mampu ini cepat jawab. Di kotun cie harjulla, tangan orang ni sejua. Mereka sendiri tak kecuali, cepat main na, anuun men. Di tanah yang dayna, sasam takli jauh ceri siwati. Ya kotun mereka sendiri, dobila agar bangsi ke cuancang dah awatin, cuanci yang dengan cepat. Mela, a noang merong, dang aun dain sa o satung salas and botagli, a number jerichur totisle. Ta, gingelina, no camusri. Ya, mitochin, tisle mitochin, sukuno yasqua, and dola garbahan shikam ramo. Garbahan shikin yasqua, the trancha, dang out hotie. Trancha go yonder in Moscochimusna. Tapayam, money. Oh, cik, anuah yang ni aku mana la? Dah aku ni kan aku sahut tang sahutang salah sah sembuh tu kundi ke sholin ni aku anam berjawab tu sih sesung anam berjawab ke sholat kudin ni aku yang dengan jauh kuni. Jadi, kaya sih ni aku mancingwa, kau ni mancingwa tu na, cepat membaca, anuah membaca. Ni aku yang dengan mancingwa, temu sekarang ni aku tentang. Ya, cepat beri yang dengan ni aku kengar sih na sah sulit anam berjawab tu kundi ni aku cepat beri yang dengan. Demus jokunu. Di tahu saya tanya orang tua, yang dengan macam ini cepat jawab ada kan? Namu, yang dolar garba kongsi ki pengi, dana metukon dana awuti arug tembi, dana jantuk teng jawar, cepat teng noa kanyang merong, dana ti pengasam si sasuli, jadi yang maksud si cepat jalan dana perjawab tahu oh tu sih ta, mana kerja orang tua, cikin dia hati orang tua sauri. Ya, kudun ti teng tembi cangsila, hor. Cenci cikor jela, orang kewaga. Cawar jodim cuci alakui nu, cuman sama yang terbang mandi. Tiada nayang mitu ke cenci cuanci, jadun pabjang zaman siwa tawa amtu jok. Ya, dah cawar cawar jual tengah dayam bas kunga, agilong jangan suka cawar cawat tengah dayam bas. Oh, timus kan jangan suka jual datangnya. Cuci jangan suka alakui tu, satrayang mandi, cawayang membaaji. Ya, samuayang jangan suka membaaji. Tukoyang jangan suka membaaji, tapi tuba tang, cewa tang, sabi jangan suka yonten tu hutan jangan suka mampang segala, dili, jenah sih.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

yang chung ho yang de yang er ko si lu do yai o ya chi he nang wa yang che mu kang mo yang lai o yang he nang wa yang cha tan tu mo yang lai o ya lu ong gor ke yang do mu ji ge yang lai o di da gor ke yang de ge ji mo yang lai o cho si he ju mo yang ko ta ji che le yang lai o ya chi he nang wa yang che mu kang mo yang lai o yang he nang wa yang ma dang wa dang yang lai o ya lu ong gor ke yang er ko dang ji che